saka ndichitanga kuzotaura ndiri kudzoka kunyaya yeukama. Tinoona kuti isusu mukutenda kwedu, mukurarama kwedu, muculture yedu, vanurume ndovanouya kuzotsvaga munhukadzi kuzopepa kuti inini ndakufarira. Inini ndazofunga kuti iwewe uri munhu wandinoda. Iwewe uri munhu wandinoda kuti ndigozogara naye muupenyu. Ndiri kutaura nezvewaniso. Saka ndinzwei. Waniso kuzosangana kwevanhu vaviri vanouya pamwe chete, voti taakuvaka pamwe chete, taakufamba pamwe chete. Upenyu hwedu hwava upenyu hwatinosapotana, hwatinokurudzirana, hwatinoda kukura pamwe chete nekuita zvinhu pamwe chete. Saka zvinoreva kuti kana ndichitaura nezvekuti munhu wechirume ndiye anouya kuzoti kana kuri kwedu kwandinobva uku, kana yazova waniso yacho zvinonzi varume vanoti tauyawo kuzotsvaka sadza. Ndo chishona kana kuti kutaurwa kwazvinoitwa nevanhu vakuru nemukukura kwedu. Zvichireva kuti imba isina mai, imba isina munhukadzi, haungatauri nezvekuti imba imomo munogona kuva neutano. Nekuti sadza tinoziva kuti rinorepresenta ukudya, kukwanisa kuva neutano mumba, kukwanisa kubikwa kwechikafu, kurongwa, maminyu nezvimwe zvakadaro. Zvichireva kuti kuzotsvaga sadza ukuka kwaimiririra zvinhu zvihombe. Nekuti mumba musina mai hamugoni kunyatso kurongwa kunzi panogarwa zvakanaka, pano panodyiwa zvinhu zvitsvene, panodyiwa zvinhu zvipenyu chaizvo chaizvo. Zvichireva kuti munhurume kana asina mudzimai, aiwa upenyu hwako hunoda kuti unyatsokwaniswa nekuwana munhukadzi, mudzimai waunogara naye. Iwo munhukadziwo uchipinda mukati meshamwa upenyu hweshamwari yako, kwakuziva manje kuti ndiri kuenda kuno mukompleta munhu ushu. Enda hatisi kuda kuzvitora ine natural way yekuti vanhu vanofunga kuti aiwa ndakakwana nekuti handinide munhu. Aiwa mukurarama kwacho ikoko zvazvichireva kuti vanhu vaviri ava vakafambidzana zvakanaka zvine utano, tinoziva kuti aiwa ndokubudirira kunoita mhuri, ndokubudirira kunoita nyika, ndokubudirira kunoita upenyu. Nekuti kana ukange wawana shamwari yako yaunofamba nayo yamunotaudzana zvakanaka, zvazvireve kuti mukurarama kwacho hatisangani nezvimwe zvekuti tinotadza kuwirirana. Aiwa, asi munobvuma kuti tiri kuwirirana kuti tisawirirane pane zvakati, asi hazvisi kuya zvichityora ukama. Saka ndichitaura zvinokuhama dzangu, ndoda kuti tidzidze kuti vanhu vakasikwa vachibva kwavakabva, munhu waunosangana naye muupenyu ari kutobvawo rwendo rwaanga achitongofamba ari ega. Munhukadzi anga achifamba ari ega. Munhurume anga achifamba ari ega. Saka kana munhurume uya azoona kuti aiwa inini ndakutsvaga mubatsiri, ndakutsvaga munhu wekufara naye, dzimwe nguva hakusi kutomboya kuzobatsirwa kuita zvinhu zvinoshamisa. Nekuti kazhinji vamwe vanhu mazuvano vanokura vozvidhevelopa, votova vanhu vane zvavari kutongoitawo muupenyu. Saka kana uchiuya muupenyu hwangu uri kuuya sekompanyoni, seshamwari yekuti taakufamba tese, tinogona kufara tese, tinogona kuenda kumaholiday tese, tinogona kungogarawo mumba medu zvakanaka tichitaura. Tikange taipiwa vana, takomborerwa nevana, aiwa chatova chikomborero icho, zvaakureva kuti tawedzerwa. Asi tizvinoreva kuti vanhu vaviri ava kana mukasataurirana kwamakananga, nzira yenyu inorasika. Nekuti muchazoita kushamisana kuti aiwa inda ndisingatarisiri kuti ndozvauchauya uchiita. Ini ndanga ndisingatarisiri.